Sintolo samezi akangen fa center buchi buchi mawapani bagen. Sina nilite koze kutes fa fasi ukala kala 19 mbuana kisakala 4 sikul 2026. Kacholo mleke mabote wa mavele amezi akangen amu iketela. Mimu kafiwa mahala ilingu kapa mleke 25 liter. Mimu fiwe 10 liter mahala. Mezi akangen azivala kuna nula mko itamule wako matuku. Kuzi salifane asidi mamu vili. Ni kutusa kuruansa matuku wa mangata. Mupotele sintolo sauna kachenu fa center ya buchi buchi ni musika wa schava wakati mamulilo. Kapa mluli zeze fa 081-21-33-236 kapa 081-44-0967 vendo kuraino park 085-21-33-236 oshivarongo 081-32-15-951 hobabis 081-32-14-611 walvish bay 081-70-8044 70. Mutoke sincha makete amina ni meze akangeni. Muchinche meze amina, muchinche opio wa mina.